0: Berkak.
1: Рассветы и туманы.
0: Berkak.
2: Bondage, Late Test Club.
0: Berkak.
2: Deep Dark Dungeon.
0: Berkak. Berkak.
3: Rip Skin.
0: Berkak.
1: Безумный
2: Sex.
0: Berkak.
4: Ass We Can't Be Lost.
0: Berkak. Berkak.
4: Ass We Can't Be Lost.